kumpul dan mau dicusuf. Nah, fasa yu bakam at doa yu naik cina. Kalau dia tak dimak. Dengar yang aku Yusuf. Mereka yang jika ini. Sopan yu wakhaya jika ini Yusuf. Tidak sepuluh yu khufi. Jika yu unggu juga dek. Dengar nanti kecibi pada mawat. Mereka bakal ni amidah dicuk. Fukal mikir mawat. Jika nak tahu. Mereka ni gede gelar. Hak itu yang ada pada benda hikmu Cik Dami Yaqubi. Nah, macam ini mengenai Bila teman yang ingin orang sama badi gif Yang ada kan, kami sebuah Allah dulu Bila teman yang ada kini sebuah dari Iman dan Iman dan Iman Nekon dama Nga jauh kecil hukum, dama jauh kecil hukum Dan Iman sebuah dia, dan Iman sebuah